sebagai sopirmu. Bagaimana tahu bang habis itu? Aku singkat tahu bang. Tapi mesamut kegubal kau ngadau.